0: malam halle kana jin dadin wannan babur din fa daga ina naka
1: Malam Abdulkadir kamar amman baki a karkaran nan kullun yara na sai amai da gudawa jiya Habu yayi ni yana zazzabi yanzu Halima tana asibiti tana fama da amai da gudawa shine nazo ka bani bashin kuɗi duk na sayar da abincin da ni noma wajen jinya
0: amma duk da haka baka dauki darasi ba ka tona shadda a gidanka kake kullun ka da iyalanka a wajen kuke ba haya zai iya zuwa ya hadu da ruwan da kuke sha shi yasa ni na manta da kashe naira 5 da sunan jinya a gidana
1: kuma fa haka ne daga yau in Allah ya yarda an bari ba haya a gonar bayan gidana kuma zan kira dan ladi ya tona min shadda
2: mu tabbatar da mun tona bandaki a gidajen mu dan kauce mu yin ba haya a gonakin kusa da mu saboda gudun kamuwa daga cutukan kwalara typhoid ciwon hanta shan inna zawayi da cutar tutsan ciki
3: wannan sako ne daga gidan radio

tare da gidan radio DRC ta FM Bauchi akan mita 94.6 barkamu da saduwa a wannan zango namu na dare mahutar bawa zangon da muke kawo shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa zalla tun daga karfe 8 har zuwa karfe 12 yayin da zamu rufe tashar mu da shirye-shirye akan mita 94.6 sunana Musa Sarkin Faruqin na tare da koyon jagorancin gabatar da shirye-shirye daga yanzu har zuwa karfe 12 yayin da zamu rufe tashar tamu da fatan mai sauraro za ka kasance tare da mu domin jin irin jerin shirye-shirye da muka tarbar maka wannan dare kawo je ga shirinmu na gaba bayan mun kawo muku taskar labarai sai mu kawo muku shirinmu na yau da gobe da misalin karfe 8:30 bayan ma jima gari na nan tafi da misalin karfe 9:30 lokacin da mu kawo shirinmu na kunnin kanawa ciwon ya mace na nan tafi da misalin karfe 10 saura kwata karan daga cikin wasu shirye-shirye da muke dauke da su kenan a wannan dare a halin yanzu kai tsaye bari mu je ga shirinmu na farko a wannan zango wato taskar labarai

Bakin kuda aku mah, buat kita mu, nampak macam mana dalam aku kuda dah. Kalau insya Allah dalam itu juga kuda. Ada lalu kacau dah, tapi zaman susah dalam aku NPM zaman yang cepat. Kemudian susah dalam aku NPM. Mereka pasti hari yang anak NPM tu je terlihat. Bapa aja.

0: da aikinsu ne ke kuma mu ma gida mu a gidan baba a jiya na muke ba za mu canza ba
1: baba dan labi bayan sa ne kuma sai Honorable Murtala Ibrahim dan malikin boko wanda ya wakilci dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC barista MA Abubakar inda ya amfani da wannan damar da aka bashi na kira ga ƴaƴan jam'iyyar da su zaɓi jam'iyyar ta APC a zaɓe mai zuwa in Allah ya